Gue gak ada baik lagi kan, gue gak ada baik lagi kan, gue gak ada baik lagi kan, gue gak ada baik lagi kan, gue gak ada baik lagi kan, gue gak ada baik lagi kan, gue gak ada baik lagi kan, gue gak ada baik lagi kan, gue gak ada baik lagi kan, gue gak ada baik lagi kan, gue gak ada baik lagi kan, gue gak ada baik lagi kan, gue gak ada baik lagi kan, gue gak ada baik lagi kan, gue gak ada baik lagi kan, gue gak ada baik lagi kan, gue gak ada baik lagi kan, gue gak ada baik lagi kan, gue gak ada baik lagi kan, gue gak ada baik lagi kan, gue gak ada baik lagi kan, gue gak ada baik lagi kan, gue gak ada baik lagi kan, gue gak ada baik lagi kan, gue gak ada baik lagi kan, gue gak ada baik lagi kan, gue gak ada baik lagi kan